0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 101.9.

0: kita party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes!

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: semuanya.
1: Asik,
0: tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Selamat pagi, kalau mudah mengedara dari Jalan Dahlian Desa di Best One on FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Kembali lagi kita di weekdays hari ini, edisi di hari Kamis di tanggal 27 Agustus. Ketuan sama di Biasa Sen Hit selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Sampai saat ini belum ada hujan ya. Kemarin tuh ada beritanya di daerah mana gitu ada hujan, tapi di daerah Banjarmasin ini kayak belum ada hujan. Terus panas banget juga kalau misalkan malam, kabut juga gitu ya. Jadi buat lo semua lagi ada pekerjaan di luar daerah Banjarmasin gitu, di luar kota, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya, maskernya jangan lupa untuk dipakai, minum air putih yang banyak juga. Selama 2 jam nanti bakal ditemani sama single-single Asia Timur, dan lo bisa request di ajang ini. Jadi kalau misalkan lo mau request single Jepang, Mandarin, Korea, boleh banget DM Instagram kita di bias_1019fm. Kayak Rizky Fahreza yang pagi ini request 4 single sekaligus. Ini yang pertama dia request lagunya Enhypen, Bloody Paradise. Terus yang kedua ada Toot, Sun Kiss. Ini tuh sebenarnya Toot itu adalah girl group generasi kelima. Ini informasinya dari Rizky Fahreza, terima kasih banyak. Dia adalah girl group generasi kelima yang baru banget debut di hari Senin kemarin di tanggal 24 Agustus. Besukan darinya, bentukan darinya Hype melalui sub labelnya yang baru, yaitu ABD atau A Blood Dream. Yang menariknya adalah 7 member ya kalau nggak salah. Betul, 7 member dari Toot ini, salah satunya itu adalah adik dari Jihyo Twice, yaitu Seon kalau muda. Dan kemarin tuh juga waktu mereka debut, Jihyo sama keluarga tuh nonton langsung. Jadi ada Jihyo, terus ada mamahnya, ibunya, terus ada adiknya deh kalau nggak salah ya, tuh nonton langsung debutnya dari Toot ini. Keren banget deh, satu keluarga bisa jadi idol group gitu ya, walaupun adiknya sama Jihyo tuh beda agensi. Terus dia juga request lagunya, siapa tadi ya, Missing Baby First. Terus yang terakhir ada lagunya Big Bang dengan B.I.I.G. Ini juga lagu Big Bang yang terbaru, memperingati debutnya, bukan debutnya mereka, anniversary-nya mereka yang ke-20 tahun. Udah disiapin, nanti bakal diputerin sehabis ini, jadi tungguin ya. Terus ada Nang Daniel yang request lagunya Rise, Sunburst. Oke, nanti bakal diputerin sehabis requestan dari Rizky Fahreza, jadi tungguin ya. Terus ada Mini Bestie juga yang request lagunya Mucu darinya BE:FIRST. Karena tadi BE:FIRST. Karena tadi BE:FIRST sudah di request sama Rizky Fahreza, jadi mungkin singlenya BE:FIRST yang Mucu bakal diputerin di jam kedua. Oke ya. Kemarin BE:FIRST menampilkan Bruce Wayne yang featuring sama ATL Jacob dan Flo Milli di acara panggung rejeki. Oh, dia berarti bersambang. Berarti dia mengunjungi Indonesia kemarin ya, BE:FIRST ya. Oke, terima kasih. Nanti bakal diputerin ya sehabis requestan dari yang lain. Jadi tungguin aja. Kalian juga yang mau request masih panjang kalau mudah waktunya, jadi langsung aja DM Instagram kita di bias_1019fm. Info tambahan kata Rizky Fahreza, Big Bang yang BIIG itu dirilis dalam rangka, nah betul kan, memperingati 20 tahun debutnya Big Bang. Oke deh, ya ini kita puterin dulu ya beberapa requestan dari kaula muda. Let's enjoy.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare, R&B Hip Hop 9.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken.

Lama banget gak sih kita gak dengerin singlenya Cat Say yang ini? Seperti ini adalah single kedua kalau gak salah ya, dari mereka debut di tahun 2024 atau tahun 2025 gitu. Kali ini informasinya ada dari Blackpink, salah satu member asal Thailand yang akan melakukan comeback nanti di bulan September. Setelah Jennie dan Jisoo yang mengumumkan comeback solo mereka dengan album baru, sekarang giliran Lisa kalau muda yang siap meluncurkan mini album bertajuk Please Play. Jadi Lisa memberitahukan pada penggemarnya soal perilisan single baru sedali di 3 September dengan meluncurkan Sawadika dan juga Jisoo dengan Klik pada 4 September. Beda sehari doang berarti ya. Jadi mau bacain requestan dulu. Tadi udah ada Rizky Fahreza, ada siapa tadi ya? Ada Mini Besti, terus ada Nang Daniel juga. Ada Suci yang tadi request lagunya Stray Kids yang This and That, dan juga Han Ji Sung dengan Let It Show. Itu adalah salah satu soundtrack dari You Missal ketiga. Terus ada Halia yang request lagunya 17 to You dan juga Treasure yang Holy Did. Tadi udah diputerin, semoga kalian suka. Terus ini

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Your music, your station. 101.9.

Ada singlenya Yena, kalau udah dengan Catch Catch, bawa kita Kumnet 50 lepas pukul 12 waktu di Biasa FM. Sudah 2 jam kebelakang Zaya nemenin hari ini di edisi hari Kamis di tanggal 27 Agustus. Ya, kita ketemu lagi besok kalau mudah, tapi abis ini bakal masih ada di Biasa Santai Siang. Masih Zaya nemenin lo semua sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Jadi kalau misalkan lo mau denger informasi menarik yang belum tahu informasinya apa, bisa pantengin ya, jangan ganti frekuensinya. Yang sudah request, terima kasih banyak. Hari ini jangan lupa untuk request lagi besok di jam yang sama, di jam 11 sampai di jam 1 siang. Jadi kita ketemu lagi besok. Keep 1-0 di Biasa Urban FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you tomorrow.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kangen lagu-lagu lama?

Dari Andesos DBS One on NFM. Kalau udah ketemuan sama DBS Santai Siang, sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Informasi pertama hari ini, ada aksi demonstrasi yang digelar sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa di depan gedung DPR pada hari ini, di hari Kamis. Ada 3 topik yang bertengger di deretan trending topik Twitter atau X ya, yang terkait momentum hari ini, yaitu 27 Agustus, gedung DPR RI, dan juga RUU perampasan aset. Sebenarnya netizen itu tidak hanya membahas aksi dan tuntutan yang disuarakan, tetapi juga berisi pesan agar peserta itu tetap hati-hati dan tidak mudah terpancing provokasi. Sejumlah pengguna Twitter juga ada yang melaporkan situasi terkini di sekitar gedung DPR MPR. Jadi pada pagi tadi terlihat masih kondusif walaupun udah rame banget ya. Walaupun udah rame banget, tapi di depan gedung itu masih terlihat kondusif. Selain kondisi aksi, RUU perampasan aset menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan. Jadi setidaknya ada 4 kelompok yang dijadwalkan menyampaikan aspirasinya pada hari ini. Yaitu yang pertama ada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang kedua ada Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, yang ketiga ada Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, dan yang terakhir ada Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Tuntutan yang dibawa berbeda-beda, antara lain ada pengesahan Yang pertama antara lain ada pengesahan RUU perampasan aset, terus ada pemberantasan korupsi, persoalan harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah. Sebenarnya aksi demo hari ini tuh sudah dijadwalkan kayak seminggu sebelumnya kayak gitu, dan dari demo hari ini tuh banyak banget berita-berita yang tersebar gitu ya. Kalau misalnya kayak banyak berita hoax yang menyebutkan kalau misalkan demo hari ini tidak akan terjadi kayak gitu, terus juga banyak kendala-kendala seperti kayak angkutan umum kayak gitu. Pendemo ini awalnya dia mau pakai angkutan umum, tapi ternyata tidak bisa dikarenakan ada satu dan lain hal kayak gitu, pokoknya dibatalkan secara tiba-tiba, jadi tidak bisa, harus jalan kaki kayak gitu. Pokoknya banyak banget kendala-kendalanya kayak gitu ya tentang demo hari ini. Tapi apapun itu, semoga demo hari ini bisa lancar, berjalan lancar, terus juga pastinya yang turun untuk menyuarakan aspirasinya, menyuarakan suaranya, kayak gitu ya, untuk keadilan. Semoga kalian sehat-sehat ya, semangat, kayak gitu juga, dilindungi dari hal-hal yang tidak di luar kendali kita, hal-hal yang di luar kendali kita. Dan itu tadi informasi pertama. Kalau mudah nanti Zia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Pokoknya ada informasi menarik hari ini sambil menemani lo di siang hari ini. Kita dengerin dulu ya satu single darinya, Hindia, Everything You Are.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah
1: teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong.

Masih ditemani Zia kalau udah dalam ajang DBS Santai Siang sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Travel yang kini mulai diminati oleh generasi sekarang ya, oleh generasi Z ini, yaitu mengusung gaya hidup aktif untuk menghabiskan liburan. Rutinitas bersantai yang identik dengan liburan sekarang diganti dengan aktivitas yang menguras keringat. Dikutip dari Far Out Magazine, para generasi muda sekarang tuh mulai mencoba keluar dari stigma sedentary lifestyle dengan menjadikan aktivitas fisik seperti padel dan maraton sebagai bagian utama saat liburan. Jadi di tren ini tuh aplikasi Strava memegang 1%, satu peran penting, maksudnya berdasarkan survei dari aplikasi tersebut ada lebih dari 30 ribu orang yang menemukan bahwa generasi Z atau Gen Z ini ya, menjaga kebugaran saat liburan merupakan hal mutlak, bahkan 23% lebih tinggi dari generasi X. Berbeda dengan wellness travel yang membuat generasi milenial berbondong-bondong ke

Bali untuk mengikuti retret yoga dan melakukan detox dengan jus sayuran, fitness travel ini lebih menyenangkan dan juga aktif. Salah satu olahraga yang menjadi favorit banyak generasi muda saat ini adalah padel, olahraga raket yang memadukan unsur permainan tenis, lapangan, dan juga squash. Di Eropa sendiri, padel jadi olahraga yang paling cepat berkembang, khususnya di Inggris. Namun, Spanyol masih dikenal sebagai negara dengan pelatih dan pemain padel terbaik di benua biru. Tayel, banyak orang-orang yang memilih berlibur ke Spanyol dengan salah satu agendanya untuk mendapatkan pelatihan padel. Tak jauh dari padel ada lari atau maraton yang juga banyak digandrungi para generasi muda. Banyak pelari yang berwisata untuk menjelajah berbagai negara sekaligus mengejar personal best atau catatan waktu pribadi terbaik. Dan untuk saat ini Tokyo menjadi destinasi populer untuk wisata maraton. Pada tahun 2025 kemarin, kalau muda, itu dilaporkan bahwa 18.000 dari 38.000 pelari Tokyo Marathon berasal dari luar Jepang, mewakili 130 negara dan wilayah di seluruh dunia. Selain Tokyo, ada Berlin di Jerman yang dikenal dengan medannya yang relatif datar, dan Amerika Serikat juga memiliki sejumlah maraton kelas dunia. Tapi ini memang salah satu tren yang menyehatkan gitu ya. Kalau misalkan dulu mungkin liburannya ke pantai atau liburannya ke kafe-kafe lucu gitu, kalau sekarang tuh ada orang yang ke Bali untuk ikut maraton, ada orang yang ke luar negeri untuk ikut turnamen padel, untuk ikut maraton kayak gitu, half maraton atau full maraton kayak gitu ya. Dan itu tuh salah satu tren yang saat ini jadi apa ya, ajang untuk keren-kerenan tapi juga bermanfaat gitu. Dan itu tadi informasi terakhir di jam pertama. Kalau udah masih ada satu jaman lagi sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Kita dengerin dulu ya satu single darinya Roni Parulian, ada Pesona Sederhana.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

balik lagi di Dewa Santai Siang. Kalau mandi dan saat ini sudah di menit 31 lepas pukul 2 waktu di BSFM. Saatnya Zia pamitan karena sudah 4 jam ke belakang nemenin lo semua dari tadi di jam 11 sampai sekarang kelaran pukul 3 sore. Yang sudah requestan ini terima kasih banyak, yang sudah tidak ganti frekuensinya sampai saat ini terima kasih banyak juga. Kita ketemu lagi besok ya, kalau mudah jangan lupa untuk dengerin di jam 11 sampai di jam 3. Waktunya sama, pokoknya kalau Zia siaran itu di setiap weekdays, Senin sampai Jumat di jam 11 sampai di jam 3 sore. Nanti bakal disambung sama penyiar lain kalau udah sampai nanti kelaran pukul 11 malam. Jadi kalau lo gabut bisa banget dengerin sampai nanti pantek gitu ya, sampai nanti di jam 11 malam. So ya, Zia pamitan, keep 10 lane di BS 1 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Kita ketemu lagi besok, see you, bye-bye.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. 101.9.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. RMB Hip Hop 9.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Your 101.9.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kangen lagu-lagu lama?

Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal. Hindo Classic 101.9 FM.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: I like music. Rock and roll. Alright, ready? Mm-hmm. That's right!
9: The same songs over and over. Your name...
10: Here. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.
4: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Check these out.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Hmm, oke.

0: dari Wings Food.
1: I like music. Rock and roll. All right, ready?

DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Gak kerasa udah malam Jumat lagi kalau muda ya. Dan ini adalah malam Jumat terakhir di bulan Agustus, di tanggal 27. Dan di luar sana bulan lagi bulat-bulatnya banget. Bulan purnama ternyata malam hari ini kalau muda. Dan banyak mengenai mitos mengenai bulan purnama yang mungkin sebagian dari kalian itu sudah mengetahui. Mitos loh ini ya, bukan fakta, mitos. Dan malam hari ini kita bakal ngebahas tentang yang misteri-misteri seperti biasa, malam Jumat sebelumnya juga, yang horor-horor juga, dan yang pasti cerita dari kalian kita tunggu sampai jam 11 malam. Kalau mudah bisa langsung gabung sama kita lewat Instagramnya di BSFM, dan bisa langsung ceritain di sana apa aja yang pernah kalian alamin, atau pengalaman apa aja, pengalaman mistis, pengalaman horor yang pernah kalian alamin. Kalau mudah langsung di cerita malam di Scary Night malam hari ini bareng Enoktarian dan juga bareng Jen. Nanti tentunya kita ketemu sama single pertama dulu, single pembuka kita untuk malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: This is 101.9 FM. Dengan lagu-lagu lama di

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii! Look at

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: R&B Hip Hop 9.

0: Bentar ya, gue lupa punya lu yang mana. Nah, ya bener.
1: Aduh, maaf ya telat.
0: Gak apa-apa.
1: Lo hilang, iya. Gak tuh hilang.
0: Ada 7 harian juga ya?
1: Ada, terus nanti 49.
0: Oh, 49?
1: Huh? Ya, 7 hari ada, terus nanti 49.
0: 49 hari, kenapa gak?
1: 40.
0: 40 hari ya?
1: Gak tau, 49.
0: Atau 50 harian gitu?
1: Gak ada, 50 hari itu gak ada.
0: Gak ada. Jadi 7 harian ini apa yang biasanya yang dilakukan di sana, ritualnya?
1: Ya, baca parita aja.
0: Oh.
1: Dan gue tidak mengerti.
0: Gue sering tuh denger. Diputerin di toko. Oh, jadi mungkin salah satu kebudayaan lah ya itu ya.
1: Iya kan, kultur orang kan masing-masing.
0: Iya, 7 harian sama kan. Muslim juga ada 7 harian. Terus 49. Kalau muslim sih 40 harian ya, 40 hari.
1: Kalau kita
0: 1 2 3 kalau orang yang mampu ya, itu dari hari pertama sampai hari ketujuh.
1: Tiap hari
0: itu tahlilan tuh.
1: Capek banget.
0: Iya. Almarhum bokap kemarin kayak gitu. Bokap mertua ya. Jadi setiap hari kesana, jauh lagi.
1: Makanya capek. Yang aku 3 hari ini aja di Mulia itu udah capek. Apalagi 7 hari.
0: 7 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Terus ngadanya di rumah lagi,
0: di rumah.
1: Terus repot masak ini dan segala macam lagi.
0: Terus juga si ibu sambung ini gak mau makanan yang apa, kalau udah selesai dibawa pulang kayak gitu loh.
1: Harus makan di sana.
0: Harus makan di sana. Nanti dibawa pulang ada lagi.
1: Wah, istimewa.
0: Iya. Tuh. Terus 7, 25, 40, 40 baru 100 hari.
1: Oh, kalau kami 7, 49, 100, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
0: Haul itu.
1: Biasanya sampai 3 tahun.
0: Sama baca parita juga semuanya.
1: Masing-masing tergantung dia ikut mana.
0: Oke. Kemarin itu di ini kan ya, di kremasi ya? Terus di larung. Simpen gitu.
1: Di larung.
0: Oh, di?
1: Di laut, aku gak ikut.
0: Di laut?
1: Deket Pulau Bekantan katanya.
0: Pulau Bekantan, oh Pulau Kaget, Pulau Kembang.
1: Gak tahu, pokoknya daerah sana. Aku gak ikut, soalnya berangkat dari Mulia jam 3. Aku jam 4 jemput bocil itu.
0: Oh iya.
1: Bocil yang gak kecil.
0: Iya, bocil. Bocil yang udah gak kecil tapi kelakuannya masih kecil. Sering ngagetin.
1: Ajaran emaknya.
0: Iya lagi, bener usilnya. Gue ada cerita.
1: Apa? Tumben.
0: Iya. Fresh banget lagi.
1: Barusan hari ini?
0: Enggak hari ini. Kemarin malam minggu.
1: Oh, ada apa, ada apa?
0: Kan gue nginep tuh. Kan gue udah bilang kan nginep
1: di Martapura.
0: Martapura. Jadi nginep di tempat di rumahnya kakak. Aduk aja terus.
1: Terus.
0: Nginep di sana. Biasanya di situ yang tidur di situ itu adalah pekerja, para pekerja. Tukang-tukang yang kerjanya di daerah sana. Kalau misalkan ada kerjaan daerah sana, nah tidurnya tuh di tempat kakak itu.
1: Kayaknya tiap kali lu goyang-goyang headphone-ku mati deh. Jadi kayaknya kamu harus berbicara sambil mematung.
0: Bukan masalah itu.
1: Apa?
0: Tangan gua nih.
1: Iya.
0: Nih. Nah. Kan dia gerak nih, kalau gua taruh sini kan gerak tuh.
1: Iya, artinya nah, tanganmu.
0: Enggak usah.
1: Dua tangan di atas.
0: Berarti gue gak mau nyentuh meja ini lagi ya, oke. Ini bagus ya?
1: Bagus. Okay.
0: Nah jadi setiap hari Sabtu mereka tuh pasti pulang. Pulang ke rumahnya masing-masing. Karena hari Minggu kan libur. Nah jadilah gue sendiri di sana kemarin. Sebenarnya sudah tahu sih dari pertama kali gue nanya tuh. Gue udah apa udah tahu bahwa nanti tuh bakal tidur sendiri di sana. Dan si rumah ini emang dari dulu tuh ceritanya banyak angker.
1: Jadi, lu kok berani tuh, Ben?
0: Aduh, ini sangat apa ya? gue mikirnya kalau misalkan gue nggak nginep pagi gue harus berjibaku dengan asap gitu loh.
1: Iya, tapi ya, minta temenin siapa kek?
0: Nah itulah gue yang nggak kepikiran.
1: Ya aneh lu.
0: Gue sebenarnya mau waktu malam minggu itu waktu geladi gue udah ngajakin salah satu kru dari WO itu, yuk temenin gue ini yuk apa nginep di sini, lu bawa baju nggak? Gue bilang kayak gitu kan. Waduh enggak, nanti gue balik dulu ke kos katanya kayak gitu. Kos lu emang di mana? Ya setengah jam lah dari sini katanya. Ya ampun gak usah deh, kasihan lu bolak-balik gue bikin. Ya sudahlah, gue beranikan diri buat tidur di sana. Gue masuk di gue cerita dulu, disclaimer dulu, rumah ini lama banget tidak pernah didiamin. Anggapannya rumah ini tuh kayak rumah-rumah di villa lah. Kalau weekend aja tuh baru ditengokin, dibersihin kayak gitu loh. Gak pernah ada yang menetap lama di situ. Dan bangunannya dua lantai. Letaknya itu sebenarnya bangunannya juga bangunan, bukan bangunan rumah lama yang direnovasi, enggak, memang bangunan asli dari perumahan, kemudian ditambah di lantai 2. Kemudian lokasinya juga tidak terlalu menyeramkan di dalam komplek kayak gitulah. Sebelahnya tuh tanah lapang yang dibikin masyarakat sana sebagai kebun gitu loh. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, dari dulu memang di situ banyak sekali kejadian. Orang-orang yang tidur di sana itu sebagian memang ada yang pernah ditemuin.
1: Oke.
0: Pernah dipindah tidurnya.
1: Wih, sampai segitunya. Istimewa banget.
0: Dari lantai 1 ke lantai 2.
1: Kayak rumah emak gue dulu tuh yang di Mawar.
0: Oh ya.
1: Dipindahin tidur juga. Bisa pindah.
0: Iya, nah itu dia. Nah, di lantai 2 ini yang lumayan, di lantai 2 itu adalah tempat mereka katanya. Karena memang situasinya pengap karena jarang dibuka ya kan, lembab. Terus memang enggak ada aktivitas di sana selain tidur. Kalau misalkan memang di bawah itu udah penuh. Para pekerja itu tidurnya ada sebagian yang di atas kayak gitu loh, atau memilih mungkin menyendiri di atas gitu. Nah, yang menyendiri ini yang kadang cerita. Di atas itu sering kejadian macam-macam. Udahlah di atas ya kan. Terus di bawah ini ada lagi. Jadi gambarannya rumah ini tuh biasanya masuknya itu bukan lewat depan. Rumah ini posisinya di hook.
1: Jadi megang ikut, lagi gue. Jadi ikut pintu samping.
0: Pintu samping, masuknya lewat pintu samping. Nah, ketika kita masuk pintu samping, itu kita langsung ketemu dengan ruang tamu, dua kamar. Habis itu tangga naik ke lantai 2. Nah, di bawah tangga ini itu ada dapur kotor, dapur bersih di situ juga, meja makan di situ juga. Kemudian ada lorong untuk habis itu tangga naik ke lantai 2. Nah, di bawah tangga ini itu ada dapur kotor, dapur bersih di situ juga.

0: sekelebatan-sekelebatan kayak gitu.
1: Sekelebat dong.
0: Iya. Nah, di lorong ini, di lorong ini, kan tadi ada dua kamar tuh. Di lorong ini, itu bisa tembus ke kamar yang pertama. Karena ada jendelanya.
1: Oke.
0: Ya, di situ. Nah, kamar pertama ini yang mereka juga sering lihat ada
1: bakekoknya.
0: Bakekoknya. Karena lihatnya di situ kemudian bisa tembus juga kan yang ke lorong tadi. Nah, mereka lihatnya tuh ruang tamu ke lorong itu kan bisa tembus karena ada jendela kan. Nah, di situ mereka yang sering lihat bayangan tuh hilir mudik kayak gitu loh.
1: Sibuk sekali.
0: Sibuk sekali, betul. Nah, di kamar yang pertama ini posisinya saat gua datang itu gelap, lampunya mati.
1: Kamu tidur di kamar pertama.
0: Gua tidur di kamar yang kedua, sebelahnya yang lagi. Kedua. Yang punya ada jendelanya itu lihatnya view-nya ke depan.
1: Oke.
0: Ya. Nah, jadi di kamar yang pertama ini lampunya mati, gua udah tahu cerita di kamar ini tuh banyak banget. Gua tutup pintunya.
1: Oke.
0: Asalnya pintunya tuh kebuka.
1: Oke.
0: Pintunya kebuka, terus diganjel sama mereka mungkin karena bisa nutup sendiri kali atau apa kayak gitulah ya. Jadi diganjel sama mereka. Gue tutup lah tuh pintu. Okay. Waktu gue makan, gue datang sampai di rumah itu mungkin sekitar jam 10-an malam lah. Belum makan.
1: Sebenarnya kalau posisinya udah kayak gitu, harusnya jangan ditutup. Nah, kan ada alasannya kenapa itu diganjel sama mereka.
0: Nah, itu dia. Itu dia. Pinternya gue nutup. Karena gue apa ya, gue posisinya gue makan di ruang tamu itu.
1: Takut kalau misalnya
0: kalau misalkan ada kelihatan
1: ekor
0: mata kelihat kayak gitu kan. Jadi gue tutup. Udah selesai gue beres-beres, bersih-bersih, makan juga udah. Siap-siap lah mau tidur ya kan. Gak gue buka lagi tuh pintu. Gak gue buka, udah jam 10, jam 11, jam 12-an itu masih aman. Tidak terjadi apa-apa. Masih ada motor-motor lewat lah. Karena di pinggir jalan kan masih rame gitu. Motor-motor lewat, masih gak apa-apa. Udah di atas jam 1 malam udah mulai hening nih. Udah mulai hening. Sebenarnya gue juga udah mulai ada rasa ngantuk saat itu. Udah mulai istilahnya tuh kayak anak tak kalap-kalap lah sudah.
1: Oke.
0: Nah, tiba-tiba di tengah suasana hening itu, gue mendengar bunyi pintu dibuka.
1: Yang dalam hati yang kebuka, siapa suruh yang ini yang nutup ini?
0: Pintunya dibuka.
1: Sudah gue bilang buka, buka.
0: Dan pintu itu tuh nyeret di lantai. Jadi kedengaran itu karena nyeret di lantai.
1: Seret.
0: Seret gitu kebuka. Ah, ya Allah, gue bilang gue mau lari kemana. Mau lari juga gak mungkin. Gue harus segala simpun-simpun barang, rapi-rapiin barang lagi yang berserakan gak. Ya sudahlah, gue baca-baca. Gak lama ada lagi. Bukan bunyi pintu, bunyi orang ngobrol.
1: Ini epic sih, bunyi orang ngobrol.
0: Bunyi orang ngobrol. Tapi bunyinya itu nggak sejelas kayak kita nih ngobrol nih, ada orang yang dengar nih ya. Nggak sejelas itu.
1: Iya kan, kayak kita ngedengerin orang ngobrol di luar kamar kan.
0: Iya benar kayak gitu. Aduh, tampak merinding banget
1: sama nih. Cuy,
0: merinding banget gue kalau inget itu, ya ampun.
1: Terus
0: dari jam 1 sampai 3:30 gue nggak bisa tidur sumpah.
1: Itu suara berapa lama?
0: Sebentar aja. Paling cuma beberapa detik, pintu itu juga kebuka cuma beberapa detik, peng seret kayak gitu doang. Dan paginya lu tahu gak?
1: Pintu itu sudah kebuka?
0: Enggak.
1: Hah? Masih ketutup.
0: Ketutupnya itu enggak ketutup rapat nih, sama kayak gini nih. Masih ada rongga kayak gitu. Dan gue ingat banget tutupnya segitu.
1: Hah? Pas berdiri.
0: Ya Allah, itu
1: terus.
0: Gue di sini cuma cari uang, cari nafkah. Gue bilang tolong jadi ganggu.
1: Maafin ya nutup pintunya ya.
0: Gue jadi keinget gitu loh, dari dulu pintu itu emang nggak pernah ditutup.
1: Nah, apa namanya, abis bunyi pintu tuh kan ada suara orang ngobrol kan. Yeah. Itu abis dia buka pintu pasti nanya, lu yang tutup pintu, lu yang tutup,
0: iya.
1: Lu yang tutup ya, lu yang tutup.
0: Eker-ekeran mereka.
1: Enggak, bukan gua.
0: Tuduhan dia.
1: Lu ya,

0: kan.
1: Aduh ya ampun itu.
0: Aku enggak.
1: Setelah pagi itu gue udah mulai ini kan, gue bangun jam 3:30 itu gue terakhir lihat jam. Habis itu udah enggak tahu lagi. 6:30 alarm gue bunyi.
0: Kurang tidur banget.
1: Kurang tidur banget gue, serius. Jadi pas acara itu jam 12 break, gue tidur di belakang panggung. Udah gak kuat lagi gue. Kalau ada ketemu sama apa krunya satu, kalau misalkan ini tim leadernya nyariin, gue di belakang panggung gue bilang ya. Gue tidur gitu. Oke. Tidur lah gue. Nah, di pagi itu pas udah mulai terang, gue beraniin diri buat ngebuka. Gue minta maaf aja, sorry ya gue tadi malam nutup di pintu gitu. Ya gue ganjel lagi. Dan memang benar suasana di kamar itu tuh emang beda banget hawanya.
0: Oh iya?
1: Iya. Dan di situ tuh nggak tahu ya, emang sering mati atau memang nggak pernah dikasih lampu, memang kondisinya selalu gelap.
0: Kalau kata orang daerah di suatu bangunan yang banyak energinya itu, yang banyak penghuninya, itu lampunya memang biasanya sebentar rusak.
1: Sering mati. Gue nggak tahu di situ emang benar-benar ya ampun, gue udah tahu sebenarnya cerita rumah itu dan herannya gue kok berani gitu ya, karena mungkin desakan kali ya, karena desakan dan
0: bukan desakan sih,
1: dan gue yakin aja gitu, mudah-mudahan dilindungin, mudah-mudahan nggak ada apa-apa,
0: bukan desakan. Kepepet.
1: Iya. Kepepet. Dah, ini jam 1 enggak mungkin banget kan gua keluar ya kan. Ya udah. Baca-baca, enggak tidur juga. Tidur sebentar kebangun lagi. Yang benar-benar tidur tuh dari 3:30.
0: Sama kan yang waktu aku ngeliat asap itu? Itu kan jam 1, jam 2.
1: Iya, kayaknya jam-jam segitu.
0: Udah mau ini minggat juga. Cuman enggak jadi pikir-pikir, ngapain gua minggat, cuy? Di rumah gua.
1: Nah, ya itu juga, itu salah satu keyakinan gua juga ya kan. Ini kita yang punya rumah gitu loh. Maksudnya ini gua tinggal bukan di rumah orang ya kan, rumah kakak gua sendiri, masih gua harus ini. Tapi ya akhirnya ya kender juga. Terus kakak gua besokan harinya, hari Minggu.
0: Gimana
1: tidurnya tadi malam, dia bilang kayak gitu kan, nggak bisa tidur, gue bilang kayak gitu. Tapi gue nggak cerita sama dia, nggak cerita kenapa, dia bilang kayak gitu kan, nggak apa-apa aja, panas, emang nggak ada kipas angin kan di sana, panas, nyamuk, gue bilang kayak gitu kan. Terus kayaknya kepindah tidur jadi nggak bisa tidur, gue bilang kayak gitu. Gue nggak mau cerita itu dulu, takutnya nanti udah dikasih tempat tinggal lu buruk-burukin rumah gua, katanya gitu.
0: Tapi kakak sendiri.
1: Iya sih, dan dia juga udah hafal lokasi di situ tuh sebenarnya apa. Guanya aja kagak cerita. Nah, ketemulah hari ini tadi. Pagi tadi ketemu. Terus dia bilang, "Emang kenapa kemarin enggak bisa tidur?" katanya kayak gitu kan. Ceritalah akhirnya gua kan, cerita. Iya sih, benar, di sana tuh banyak orangnya katanya. Gue udah tahu, gue bilang kan. Nah, jadi rumahnya itu halaman belakangnya juga lumayan lumayan besar dan biasa dipakai buat garasi mobil. Terus sekarang tuh dibikin gudang. Di situ juga banyak
0: banget itu rumah.
1: Banyak banget. Padahal lokasi rumahnya itu strategis banget loh. Cuman karena lama nggak di ini kali ya, lama nggak ditinggalin, kemudian
0: iya, hawa manusianya kurang.
1: Iya, terus juga kita nggak tahu ya, katanya di situ juga ada jalurnya. Jadi di belakang itu, di garasi belakang itu memang ada jalurnya. Sering dia kan melihara ayam ya dulu ya. Jadi sering ayam itu kadang berkokok tidak di jamnya.
0: Sering tuh di belakang rumah.
1: Tidak di jam yang wajarnya gitu loh. Tuh, dah gue ceritain aja kan semuanya. Gue dengar bunyi ini, gue bilang kayak gitu kan, ketawa aja dia gitu. Nah, gue kemarin juga diganggu katanya gitu. Tapi di rumah yang berbeda, di rumah dia yang di sini.
0: Di hari yang sama.
1: Enggak, di hari yang sama, tapi baru-baru aja juga. Ceritalah dia. Gimana gue bilang diganggunya? Gue diganggu lagi sholat katanya. Dua kali gue diganggu lagi sholat. Jadi dia itu apa ya, kayak gimana ya, gambaran rumahnya juga lumayan ini, juga lumayan besar. Kamar dulunya itu kamar, tapi dibikin musola kecil kayak gitu loh. Nah, di depannya itu ruang tamu, sampingnya ini, sampingnya ada ruangan. Mm-hmm. Dulunya ini adalah tokonya dia. Tokonya dia sekarang sudah tidak jualan lagi. Mm-hmm. Jadi ditutup akhirnya buat gudang.
0: Okay.
1: Buat gudang sama dia. Nah, depannya itu kamar. Di belakangnya toko itu tadi tuh kamar. Bekas kamar anaknya yang pertama, tapi udah nggak ditidurin lagi, akhirnya dibikin musolat. Sholat dia di situ. Pas di tengah-tengah sholat, di tengah apa udah mau selesai ya? Kayaknya udah mau selesai. Posisi dia cuma sendiri di rumah. Yang lain ya pada kerja, sekolah ya gitu ya, sendiri di rumah. Pas di tengah-tengah sholat ada dengar orang ngorok dari toko di belakangnya itu.
0: Ya ampun, demitnya ini banget.
1: Iya, ngorok gue bilang, iya ngorok, kayak orang ngorok kayak gimana sih, tidur ngorok tuh kayak gimana. Ada lagi yang lebih menyeramkan di hari yang berbeda, tapi waktunya juga berdekatan. Jadi kita sholat itu ada yang namanya ruku. Ruku itu posisinya kayak gini. Nih kayak gini.
0: Oke.
1: Bangun. Itu ada bacaannya. Bacaannya. Dia baca. Bacaannya dia baca. Aduh, kok jadi mendadak lupa gue bacaannya apa? Sebentar. Ketahuan banget kayak gak bisa sholat gue.
0: Lah iya, gimana sih?
1: Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Di belakang ada yang ngikutin. Sami Allahu liman hamidah.
0: Abis ngorok. Ini ikut sholat
1: di tempat yang sama.
0: Di tempat yang sama, orang ngoroknya itu di sebelah.
1: Nih, ini kamar ya. Ini kamar nih. Ini kamar, ini tokonya.
0: Anggaplah ini kamarnya.
1: Nah, ini kamarnya. Tokonya itu di situ. Tokonya di sini. Dia sholat di sini, ngadepnya ke sana.
0: Oke, membelakangin toko.
1: Dia dengarnya di situ orang ngorok itu.
0: Terus?
1: Nah, kejadian yang kedua, ada yang ke sholat, ada yang nyautin. Pas dia bacain itu.
0: Yang sebelumnya itu waktunya sholat dia ketiduran.
1: Mungkin. Terus nyusul. Ganti. Gue kalau di rumahnya, kalau di rumahnya yang di Banjar itu memang banyak juga ceritanya. Ada temannya kakak gue itu yang datang pertama kali datang ke sana masuk rumah. Dia di rumahnya juga tingkat. Di atas ada kai siapa, dia bilang kayak gitu. Dia udah langsung lihat.
0: Udah kakek-kakek.
1: Iya,
0: ternyata.
1: Jadi rumahnya itu ruang tamu. Kita masuk dari pintu di ruang tamu itu langsung tangga. Kelihatan tangga naik ke lantai 2.
0: Jadi tamunya itu ngelihat ada di atas tangga itu.
1: Kayak siapa itu?
0: Wah. Mantep kali itu penunggunya.
1: Gue kalau ada job lagi ya, gue tidur di sana dua kali. Pertama gue sama rame-rame, sama Hiam, sama Rija juga pas kami ada job di sana. Gak apa-apa, aman, rame-rame kan. Nah yang kedua ini sendiri. Gak tahu nih nanti kalau misalkan ada job lagi di sana, apakah tidur di sana atau cari penginapan gue kayaknya. atau ngajakin yang lain aja deh buat nemenin gitu. Gue tuh kalau tidur rame-rame tuh kadang sungkan sendiri, malu sendiri tau.
0: Kenapa?
1: Karena gue ngorok tidurnya. Takutnya orang-orang tuh terganggu. Lah mereka yang dua kemarin itu, si Hiam sama si Rija kan emang udah teman lama ya. Jadi apa ya, kayak udah tahu aja kayak gitu loh. Jadi udah gak ada sungkan-sungkanan. Walaupun mereka juga akhirnya besoknya ngeluh gue gak bisa tidur katanya lu ngorok. Padahal gue di kamar tidurnya, mereka berdua di luar. Tapi tetap gak bisa tidur katanya. Sudah maaf lah gitu. Nah kalau yang kemarin ngejob ini dengan orang baru, orang yang nggak, bukan orang baru banget sih, maksudnya yang nggak terlalu lama lah, belum ini temenannya, jadi nggak ada ibaratnya paham-paham aja tuh nggak ada gitu. Takutnya mereka juga terganggu, makanya gue nggak ngajakin gitu. kayak mau lari nggak bisa.
0: Tapi sebenarnya ya, kita buka atau kita tutup pintunya itu sebenarnya kan nggak bermanfaat juga. Yeah. Kan bisa aja mereka nembus.
1: Kan iya benar, tapi kan ada juga kayak misalnya tapi kalau itu pintunya tertutup tapi nggak boleh dibuka ya. Nah kalau ini nggak boleh ditutup.
0: Ya kalau tambah ditutup mungkin tambah pengap, tambah hawanya nggak enak kali.
1: Logikanya mungkin seperti itu ya.
0: Kayak tokonya, toko kakakmu itu.
1: Itu nggak pernah dibuka sama
0: harusnya sekali. Sekali-sekali itu diangin-anginkan.
1: Iya benar sih, benar.
0: Tapi aneh, kita ini kadang juga gini ya. Anggaplah sama-sama di rumah masing-masing. Kalau kita ke daerah situ kayaknya nggak aman. Tapi begitu kita masuk kamar sendiri,
1: itu rasa aman.
0: Rasa
1: aja.
0: Aman. Padahal mereka juga bisa ngikut.
1: Bisa ngikut, bener. Dan katanya kakaknya teman gue itu, kakaknya gimana? Temannya kakak gue. Di situ tuh banyak orangnya, ada yang tua itu tadi, terus ada anak kecil juga, terus perempuan juga ada katanya.
0: Ramai banget ya di
1: sini
0: kalo, ya.
1: Iya, kalau di Banjar itu posisinya memang rumahnya dulu adalah rumah tua yang direnovasi.
0: Oke, di sini juga lumayan tua.
1: Nah, kalau yang di Banjar baru itu memang baru memang dari pondasi.
0: Tapi jangan remehkan perumahan.
1: Iya sih. Nah, ada plot twist-nya lagi.
0: Apa?
1: Rumahnya kan hope nih. Di pinggirnya, di pinggir rumah yang sisi jalan, bukan, pohon nangka dua gede.
0: Asik tuh kalau berbuah. Biasanya bebe gombel kan, pohon nangka.
1: Gue pas siang, oh iya ada pohon nangka di sini masih ada gitu, nangkring dua, iya deh. Tapi siangnya gue juga akhirnya tidur di sana lagi karena selesai acara kan jam 2 kan, mau pulang ke Banjar kayaknya panasnya minta ampun. Gue di sana lagi tidur, itu pun juga tidur nggak terlalu yang masih dengar orang lalu lalang tuh masih kedengaran, kayaknya memang nggak nyenyak gitu loh.
0: Oke.
1: Nggak nyaman kayak gimana sih rasanya? Mungkin karena sendiri kali, kalau berdua sih.
0: Terlalu paranoid kali juga.
1: Iya betul. Ya tahu sendirilah lu kayak gimana gua ya. Itu adalah satu prestasi buat gua, tahu enggak lu tidur
0: iya,
1: di sana
0: makanya,
1: sendiri.
0: Wah istimewa lu.
1: Itu benar the real kepepet.
0: Kalau buat kerjaan itu kayaknya udah enggak memandang lagi ketakutan ya. Lebih menakutkan enggak punya duit.
1: Betul, itu betul sekali. Kayaknya semua apapun itu dilibas, walaupun setan sekalipun. Tapi akhirnya keder juga.
0: Tapi kalau beneran takut bisa minggat langsung loh.
1: Tapi kalau kan, misalkan kejadiannya lebih dari itu mungkin gue bakal minggat, Cey.
0: Kalau tiba-tiba kelihatan sebijian.
1: Kelihatan sebijian atau enggak pintu kamar gue yang tiba-tiba kebuka.
0: Gebrak. Langsung lancing.
1: Langsung, gue enggak mikir apa-apa lagi dah. Enggak tahu lagi gue mau kemana.
0: Atau kayak itu yang kejadianku di Jogja itu yang pintu kamar mandi kret.
1: Ya ampun itu. Nah, pintunya itu juga pintu di WC itu pintu gantung. Pintunya itu pintu geser. Kan ngegantung kayak gitu kan, enggak engselnya itu kan bukan yang kayak gini, jenis pintu yang kayak gini kan. Jadi kalau misalkan posisi itu pintu apa WC-nya ditutup, dia tuh ngegantung kayak nggak ada pegangan di bawahnya, jadi kayak gini.
0: Oke.
1: Itu bikin menakutkan juga tuh.
0: Apalagi kalau angin
1: gitu.
0: Angin bertiup.
1: Iya.
0: Sering tuh kamarku. Kadang kalau angin kenceng kan juga duk.
1: Apa itu pintu apa tuh?
0: Pintu kamar.
1: Oh iya.
0: Udah biasa aja.
1: Jadi udah gak bisa ngebedain ya, walaupun itu atau mungkin itu adalah angin atau gangguan
0: kan
1: apa.
0: Kan balik angin. Kayak gak tahu gue lu.
1: Iya bener sih.
0: Walaupun ada yang gini-gini-giniin, angin.
1: Itu ya salah satunya, kalau misalkan tiba-tiba pintu kamar yang gue tutup itu tiba-tiba geblok kebuka, waduh itu langsung. Atau enggak, apa ya.
0: Atau begitu brak kebuka, kamu langsung ambil handphone, cari Traveloka.
1: Nggak nyari di situ kali, gue langsung lari.
0: Nah, masalahnya temanku tuh sambil buka Traveloka, sambil diem-dieman di kamar sambil tidur-tiduran.
1: Sambil nyari gimana nih abis ini. Tapi bener serius deh, gue nggak tahu kalau misalkan ada kejadian yang lebih parah dari itu, gue harus kemana, gue nggak tahu. Nggak ada keluarga dekat situ, ada aja sih keluarga dari kakak ipar gue, tapi kan nggak mungkin kan ya jam 1
0: subuh-subuh,
1: iya.
0: dok.
1: Aduh, ya ampun. Tidur di masjid juga udah ditutup orang jam segitu, nggak mungkin kebuka. Itulah kalau udah lika-likunya cari uang.
0: Hantu pun diterabas.
1: Aduh, udah nggak lagi lah. Oke, kita nanti bakal balik lagi kalau mudah. Mungkin kalian yang punya cerita bisa langsung.
0: Kayaknya ini kejadianmu yang paling epic ya, seumur
1: iya,
0: hidup.
1: Bener, seumur hidup bener. Aduh, gua sampai emak gua aja gua nggak berani nyeritain. Pas tadi pas banget kakak gua datang kan, ya akhirnya gua cerita. Gua bilang aja cuma nggak bisa tidur karena panas sama nyamuk doang kemarin. Nggak cerita gimana. Oke, kita balik lagi komedi habis ini ya. Tetap di Scary Life.

0: Kalau gue menganggap kejadian kemarin itu adalah kalau di hotel
1: the peak of your life.
0: Nah, itu naasnya lah ya. Kalau ininya kayak welcome drink gitu loh.
1: Oh, jadi nanti besok-besok ada yang lebih lagi.
2: Jangan.
1: tapi omong-omong hari tadi malam apa kemarin malamnya lagi ya?
0: Apa?
1: Aku tuh ada kejadian. Ya sebenarnya enggak serem-serem banget sih, cuman aku heran aja kok aneh. Jadi
0: kayak enggak biasa gitu ya.
1: Jadi di toilet itu kan toiletnya toilet duduk. Istilahnya itu jam 12 itu aku baru dari sana habis pipis. Pasti dong selesai pipis kan siram-siram. Aku berdiri turun terus keluar kamar mandi kan aku pasti ngelihat keliling juga kan, ngelihat lantai kan pasti. Jam 1 aku masuk lagi. Nah, di sekitar dudukan toilet di sekitar toilet itu ada kayak serbuk hitam. Aku bingung. Sebentar dulu. Perasaan tadi terakhir aku masuk enggak ada ini. Jejak kucing juga enggak mungkin. Kucingnya udah pada di luar. By the way, si kucing-kucingku itu kurang ajar. Kenapa? Biasanya kalau aku habis nyikat WC,
0: dia pop di situ.
1: Enggak. Dia datang dan jalan-jalan di situ meninggalkan tapak kain yang lucu-lucu itu. Tapi kalau istilahnya itu tapak berhari-hari enggak ku apa-apain, ya enggak nambah. Tapi habis aku sikat WC,
0: iya, nambah.
1: Muncul.
0: Berarti dia tahu.
1: Kurang ajar.
0: Dia tahu.
1: Kurang ajar banget. Nah, itu kayak ada serbuk-serbuk hitam gitu.
0: Banyak.
1: Sekitaran seginian lah.
0: Wih, gede.
1: Sih, tapi kan kayak nyebar dikit kayak gitu loh. Enggak full yang padet gitu. Tapi kayak bubuk kayak pasir hitam gitu loh. Tapi kalau istilahnya itu semut kan biasanya mengeluarkan
0: nah,
1: itu.
0: Iya tuh, gue enggak mau bilang semut.
1: Enggak mungkin. Dalam waktu 1 jam sebanyak itu. Dan waktu itu daerah situ basah, semut ngapain?
0: Juga benar. bentukannya kayak gimana?
1: Iya kayak pasir. Hitam. Mirip-mirip memang kayak semen yang abis digali sama semut, tapi beda, mirip, tapi beda.
0: Jatuhan dari atas juga nggak?
1: Enggak, bukan tempatnya. Kalau jatuhan dari atas tuh biasanya di pinggir-pinggir. Bukan di tengah.
0: Oh, memang ada biasanya.
1: Tapi di tengah. Ya, enggak. Ya, cuek ah.
0: Udah lu bersihin aja gitu.
1: Ya. Siram.
0: Udah selesai. Enggak usah mikir macam-macam lagi.
1: Don't overthinking.
0: Iya, benar. By the way, di ini luar lagi bulan purnama ya?
1: Enggak tahu.
0: Full.
1: Tanggal berapa sih bulan Cina? 15.
0: Kayaknya 15 deh.
1: Oh ya, ada satu kejadian lagi.
0: Kaget banget gua.
1: Aku belum sempat cerita ini. Kejadian itu begitu singkat.
0: Tapi mengesankan.
1: Dan biasanya udah bang terus.
0: Apa?
1: Biasanya kulawan terus maksudnya di debang.
0: Oh, di debang.
1: Nah, jadi sore apa siang ya? Apa pagi ya?
0: Kejadian emang kapan?
1: Pokoknya waktu itu bos.
0: Udah lama.
1: Dalam minggu-minggu belakangan. Jadi si bos ini masih posisinya tuh di meja makan. Aku lupa itu dia lagi nyemil pagi atau makan siang atau nggak mungkin malam. Antara dia nyemil pagi atau
0: siang
1: jam 2-an.
0: Okay.
1: Jam 1 kayaknya deh, kayaknya. Jadi si bos lagi di meja makan. Aku di samping meja makan, menghadap ke dapur. Waktu itu aku mau ngapain aku lupa.
0: Depan kulkas berarti.
1: Bukan di depan, di samping. Jadi di antara tangga sama meja makan.
0: Di antara. Oh, oke. Okay. Nah,
1: kan. Terus tiba-tiba ada kotak jatuh dari di dapur. Kupikir ini kotak-kotak susu ya. Kosong. Kupikir oh mungkin satu angin. Dua si bos bini nggak pas ini naruhnya terus
0: jatuh
1: Terus masuklah, mau ku ambil, mau ku balikin. Ku ambil. Eh, tunggu dulu. Perasaan aku dari luar lihat itu, kotak itu kayaknya melambung deh. Bukan yang
0: pletak jatuh gitu enggak.
1: Bukan.
0: Ya? Jadi naik dulu ke atas baru jatuh.
1: Kayaknya begitu. Jadi kayak gini nih. Kurva. Terus aku masuk, ku ambil.
0: Siang padahal ya.
1: Siang. Kan kita udah tahu penghuni sini kan enggak
0: tahu siang dan malam ya.
1: Enggak memikirkan waktu.
0: Iya, betul.
1: Jadi aku abis ku ambil, aku noleh tuh ke atas keranjang apa lemari piring. Kayaknya bukan dari sini deh. Terus aku ngeliat ke sana. Oh ya, kumpulan
0: kotak-kotak.
1: Kumpulan kotak-kotak susu di sana. Dan anggapan ini tempat jatuhnya di sini 1.5 meter di sana.
0: Jauh banget.
1: Dan di atas ya oven.
0: Di situ ada jendela?
1: Nggak ada.
0: Jendela yang nembus ke teras belakang itu?
1: Jendela
0: bukan posisinya.
1: Di sana.
0: Oke.
1: Di depan. Ini di samping.
0: Iya, mau positif gimana ya coba.
1: Mau anginnya kira-kira angin dari kalau dari belakang kayaknya enggak kena dah. Angin dari samping apalagi kan ketutupan maksudnya kehalang tembok. Samping kan begini.
0: Iya,
1: ini kotaknya di sini. Oh, baiklah dalam hatiku. Baiklah. Minta susu apa bagaimana? Susu mahal cuy.
0: Ngagetin aja. Biar gak ngantuk kan.
1: Apaan nih poltergeist.
0: Dilempar omen juga gak mungkin ya kan.
1: Cecek juga paling ini kan. Peletak paling gitu ya. Kan. Bukan buruak.
0: Atau mungkin juga mungkin. Ini mungkin ya posisinya juga udah gak benar nih. Waktu naruh yang paling atas. Ya kan?
1: Tapi jauhnya itu iya dan sih. Aku ngelihat dari luar itu beneran kayak
0: dilempar gini. Ya. Oke.
1: Sama kan kayak yang aku cerita kejadian aku ngelempar sampah ke tempat sampah di dapur. Terus sampahnya keluar lagi. Pelotak keluar lagi aku. Terus aku noleh. Apaan tadi? Loh, kok keluar?
0: Taunya di dalam ada kucing. Oh, ketimpaan gitu.
1: Oh, kok kucing?
0: Tikus.
1: Enggak mungkin tikus. Cecek bali. Gede, kuat banget.
0: Kuat banget kalau tikus ya masih mungkin lah.
1: Enggak mungkin tikus masuk ke dapur.
0: Terus. Iya.
1: Iya, kan pasti ku cek juga di dalamnya ada apa. Enggak ada apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Tempat sampah itu cuma segini kok. Enggak mungkin kucing masuk.
0: Ya. Lu masih mencoba buat denial kan ya?
1: Jadi waktu kejadian kotak susu itu, aku mikir, siapa ya yang suka ke dapur ini? Si mbak? Apa si abang?
0: Mbak kali, mau...
1: Masak dia?
0: Iya, mau masak.
1: Mau bikin susu!
0: Ngecek nih, abis apa enggak susunya nih? Atau mau ngasih warning sama tuan rumah?
1: Atau warning apa?
0: Iya. Beli susu
1: gitu. Bukan kopi lagi, susu.
0: Biar terus, sehat.
1: Mau bikin susu, terus ngelihat oh, kotak susu nih.
0: Iya.
1: Terus mau ngambil, tapi kosong. Misu-misu.
0: Iya,
1: lempar. Ya.
0: Kenapa sih enggak dibuang gitu?
1: Iya. Jangan numpuk sampah.
0: Iya, lu hoarding disorder ya.
1: Biasa boomers kan begitu.
0: Oh, iya, sama sih. Orang tua zaman dulu tuh kenapa ya kayak gitu ya?
1: Soalnya dulu kan masa kecilnya hidup dengan kemiskinan kayaknya.
0: Jadi punya barang yang kayak gitu tuh jadi merasa sayang buat dibuang.
1: Selalu berpikir nanti bisa dipakai.
0: Iya, nanti bisa berguna gitu. Sama bokap gua almarhum juga kayak gitu. Banyak numpuk barang. Akhirnya ya dibuang sama kakak gua.
1: Ya tanteku itu, satu lemari isinya botol air mineral.
0: Nah, ini ada ke beberapa hari ini. Jadi di daerah Jalan Beruntung itu dulu rumah itu orang jualan roti terkenal. Aduh, gue lupa mereknya apa. Pokoknya setiap kali lewat depan rumahnya itu bau roti yang baru matang.
1: Wah, enak banget.
0: Ih, wanginya minta ampun.
1: Tapi lama-lama enak.
0: Enggak juga sih. Karena mungkin tidak pernah beli secara apa ya, sering gitu loh. Cuman sesekali aja mungkin.
1: Kayak roti B itu apa, roti oh.
0: Oh enggak, ABCD baunya lo, bukan kayak gitu.
1: Itu kan kalau ke keseringan
0: nyium, kan. Ini tuh bau-bau roti, roti zaman dulu, roti
1: iya, tahu,
0: ini
1: tahu.
0: Roti, oh, roti coklat kayak gitu tuh.
1: Ya kayak Sari Roro.
0: kayak gitu. Nah, jadi 2-3 hari ini dia udah lama banget tuh udah enggak jualan lagi tuh, udah lama banget, rumahnya juga udah
1: tiba-tiba
0: mulai
1: berdebu. Bau.
0: Bukan. Di depan rumahnya tuh banyak sampah, barang-barang. Oh. Kayak barang-barang yang di dalam rumah tuh dikeluarin semua. Terus ditumpuk di depan rumah, ada yang mulungin, ada yang milihin.
1: Terus?
0: Ya itu mungkin sama, hoarding disorder juga dia.
1: Bisa juga supaya yang di dalam rumah bersih.
0: Bersih, ya.
1: Barangnya maksudnya dikeluarin semua, siapa yang mau ambil, ambil aja.
0: Iya, sepertinya itu, kayak gitu. Jadi banyak orang yang kemarin waktu
1: daripada
0: gua lewat,
1: daripada di dalam rumah rusak gitu kan, kelayapan.
0: Bisa jadi, tapi kalau dilihat dari barang-barangnya itu ya kayak numpuk barang-barang sudah nggak kepake, bukan barang yang maksudnya pernah berguna gitu loh.
1: Jadi seperti apa?
0: Kayak sampah-sampah, kayak gimana sih, lu pernah lihat ini nggak, kasus yang kos-kosan penghuninya numpuk sampah yang hoarding disorder kayak gitu. Itu kayak gitu.
1: Jadi kayak apa, cup mie instan banyak banget.
0: Botol-botol kayak gitu, kayak gitu. Kalau mulung di luar negeri ya banyak ya, dapat iPhone, dapat MacBook kayak gitu. Eh beneran, lu pernah lihat enggak VT-nya?
1: Pernah. Aku dulu zaman aku masih hamil dulu tuh seneng lihat ini. Yang apa? Lelang gudang.
0: Oh.
1: Aku seneng ngeliatin.
0: Iya, ada juga tuh. Kalau enggak ini apa sih namanya istilahnya, ya garden, bukan garden, apa sih, garasi.
1: Garage sale.
0: Iya, garage sale. Jadi barang-barang yang emang udah enggak kepake, enggak cuman baju.
1: Tapi yang seru tuh kan kayak gambling juga kan, kalau misalnya ngelelang apa, gudang.
0: Kalau isinya cong.
1: Kalau di makanya kan gambling. Kalau kebetulan dapat harta karun, ternyata orangnya kolektor.
0: Iya, benar. Untung banyak. Itu tuh sama kayak, enggak tahu itu reality show atau apa ya, yang orang beli satu peti kontainer itu.
1: Nah, kalau
0: tawar-tawaran lelang kontainer juga. Jadi isinya itu macam-macam. Kayak ada mobil antik, kalau yang beruntung ya, kayak mobil antik, barang-barang antik gitu,
1: jadi
0: atau sofa.
1: Barang kiriman yang enggak jadi
0: ya,
1: gitu ya.
0: Mungkin seperti itu. Jadi dibuka terus ditawar paling tinggi itu yang menang. Dari hantu kok jadi malah kontainer. Kemana ini arahnya?
1: Biasanya
0: ini
1: yang 50-50-50 bla bla bla bla bla bla bla bla bla, yang kedengaran dia ngomongnya cuma bla bla bla bla bla bla.
0: Oke, kita kembalikan ke marwah aja. Ini adalah satu artikel tentang mitos dan juga kepercayaan tentang bulan purnama kalau mada.
1: Ini ya, lagi hungry ghost ini.
0: Oh iya.
1: Hari ini tadi pagi sembayangan.
0: Biasanya ada kue itu kan?
1: Itu bulan.
0: Oh iya, mooncake ya.
1: Belum, September biasanya.
0: September ini baru
1: Agustus.
0: Bulan depan deh.
1: September apa?
0: Berarti habis
1: ya?
0: Bulan hantu dong ya?
1: Bentar. September apa? Pokoknya akhir-akhir tahun lah. Oh. Antara September, Oktober, November.
0: Okay. Biasanya yang harus dihindari apa nih kalau bulan hantu? Bepergian ya.
1: Bepergian kalau bisa sih yang gak usah jauh-jauh.
0: Wah, gua harus ingetin ini nih. Dia mau ke Jakarta tanggal 2 nih.
1: Tapi hari sebentar. 27 hari ini sudah terakhir kayaknya.
0: Oh, udah terakhir.
1: Dari tanggal 13 tadi kan. Terus hari ini puncaknya.
0: 13 berarti cuma 2 minggu dong.
1: Iya.
0: 13. Iya benar, 2 minggu dong. Nah, jadi ini adalah dalam tradisi dan kepercayaan orang Jawa, Jawa kuno, bulan purnama itu enggak hanya dipandang sebagai peristiwa alam, tapi juga bisa dihubungkan dengan berbagai mitos, energi spiritual, serta pertanda tertentu bagi kehidupan manusia. Nah, katanya mitosnya bulan purnama ini adalah obat dari segala penyakit. Jadi orang zaman dulu itu percaya nih kalau muda bahwa cahaya bulan purnama itu yang terang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, jadi banyak masyarakat itu sering keluar rumah untuk berjemur di bawah sinarnya.
1: Coba ini kan apa? Jemur air jadi moon water.
0: Moon water, moon water. Itu katanya partikelnya kan ya yang berubah ya?
1: Kak, mungkin kan ada moon water, ada juga sun water. Terus aku niat mau bikin moon water nggak bisa. Kan kalau purnama kan di atas, gue nggak punya halaman yang bisa kelihatan bulannya.
0: Halaman lu luas teman.
1: Di belakang, di teras belakang ketutupan. Aku sampai di pagar itu sampai kayak gini.
0: Mana ya?
1: Nyari mana?
0: Nah, itu tadi sebagai obat. Terus ada juga yang bilang mitosnya adalah munculnya kalahala. Jadi saat tengah malam ketika bulan tepat di atas kepala, Chandra Tumumpang Aksa, ini dipercaya sebagai waktu rawan munculnya gangguan atau energi buruk yang tadi namanya kalahala. Orang-orang diminta tetap terjaga dan juga waspada.
1: Kala itu kan selalu berhubungan dengan yang jelek-jelek kan?
0: Kemudian pertanda bencana alam juga. Jadi purnama yang terlalu terang atau dibarengi dengan gerhana ini biasanya dianggap sebagai sinyal alam atau pertanda datangnya pagebluk musibah atau naiknya air laut secara ekstrim.
1: Kalau bulan purnama ya air laut pasang.
0: Pasang, iya benar. Terus waktu baik juga buat bepergian. Sebelum ada lampu malam, terang bulan ini dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas dan bepergian karena jalan lebih kelihatan jelas. Ini sih yang lebih masuk akal sih ini ya, karena cahayanya itu lebih terang.
1: Nah, gitu. yang tadi semakin katanya semakin terang, semakin pasang airnya. Ya memang benar. Kalau bulan purnama kan air pasang. Semakin gede bulannya ya airnya semakin pasang. Jadi waktu festival mooncake itu kan bulan paling gede tuh dalam waktu setahun. Ya otomatis ya pasangnya paling tinggi
0: ya. Sampai banjir rob ya.
1: Gak tahu.
0: Ya kan pasang karena pasangnya ini jadi meluber dia.
1: Bisa jadi. Tergantung sungainya
0: dan kemampetannya.
1: Dan sampahnya.
0: Lagi-lagi.
1: Kesel banget aku sama orang kok tangannya tuh ringan banget sih buang sampah.
0: Per langsung buang gitu ya. Nah, jadi masing-masing punya mitos dan juga kepercayaan tentang bulan purnama. Tapi ya pasti kalau bulan purnama ini adalah pertengahan, berarti ini adalah pertengahan dari bulan Maulud ya. Tanggal 14-15-an.
1: Ini Maulid kan hari Selasa tadi ya?
0: Iya, tanggal 25. Mulainya kan udah dari hari Jumat kemarin. Jumat, hari Rabu. Ini hari Rabu ini tanggal berapa? 26 ya, Rabu kemarin ya. Tanggal 19 itu udah Rabu terakhir bulan Sapar kemarin. Masuknya itu kalau gak salah di tanggal 21 atau tanggal 22 mulai Maulid.
1: 19 Agustus tadi terakhir safar.
0: Iya.
1: Oh, pantesan ya, belakangan agak adem.
0: Iya. Percaya gak percaya sih kalau muda. Loh, ya?
1: Ya percaya aja, aku dari dulu soalnya diomongin sama bos itu. Bulan safar ini bulan paling panas dalam setahun. Bener. Terus kamu ingat gak? Kan bulan-bulan ini juga, kan bulan hantu juga. Terus yang ini, apa namanya? Dragon Boat Festival.
0: Dragon
1: Boat Festival yang biasanya ada bacang-bacang itu. Itu kan juga yang paling panas kan. Makanya dulu waktu Pai Sucen pas apa namanya?
0: Pai Sucen tahu enggak lo kalau udah. Ini YTTA ya.
1: Waktu Dragon Boat Festival itu kan lagi kepanasan banget kan, ditambahin pakai minuman Relgar itu lagi. Berubahlah dia.
0: Jadi liar ya.
1: Jadi ular, balik ular dia. Takut. Iya. Kagetlah si Hanwon.
0: Dah, stop. Tawon banget umurnya. gue sama kakak gue yang pertama tuh sama sopar. Makanya nggak pernah bisa akur.
1: Oke.
0: Lagi kecil-kecilan tuh, wah, paling sering berantem tuh sama kakak gue yang pertama.
1: Artinya gue lahir bulan Safar juga dong.
0: Oh iya.
1: Kan barusan gue ulang tahun kan.
0: Oh iya
1: kan?
0: Bener. Tapi kan kalender Masehi.
1: Iya, tapi anggapannya ya kurang lebih kan. Maju mundur deket-deket.
0: Maju mundurnya, tapi kan udah berapa puluh tahun kan. Selisihnya udah lama.
1: Kalau tanggalan Cina, ini kan kalau Masehi aku bulan 8. Kalau tanggalan Cina itu bulan 6. Tanggal 15 pas purnama.
0: Pas purnama. Oh. Makanya lu bersinar seperti purnama ya. Mukanya mencilang.
1: Bisa bikin goreng telur.
0: Iya. Itu serum ya?
1: Hah?
0: Serum ya biasa.
1: Serum apaan?
0: Lu pakai biasa kalau malam. Muka lu glowing apa?
1: Ya moisturizer kan.
0: Minyar. Ini cuma cerita gue aja nih di malam. Oh, cerita lu tadi ada ya.
1: Yeah. Gue cerita apa? Oh, kamar mandi.
0: Iya, kamar mandi.
1: Sama kotak.
0: Tapi kalau dipikir-pikir tuh tanah dari mana ya, itu aja sih gitu. Ya kan. Dari mana datangnya? Atau ada yang main tanah terus ke kamar mandi gitu.
1: Iya, habis nyawa.
0: Ini lagi lama emang acal kan.
1: Cuci kaki, terus nyiramnya nggak bersih.
0: Iya, jadinya kering akhirnya.
1: Raya mikir, gitu. Aku masuk asem kotor.
0: Rayap nggak mungkin ya?
1: Nggak.
0: Gede soalnya. Tahu lah apa?
1: Makanya. Dan aku waktu itu memang berpikir ini kira-kira apa ya yang kira-kira bisa positive thinking.
0: Biar nggak kepikiran ya kan. Ya itulah senjata yang paling ini ya, senjata yang paling mutakhir gitu.
1: Denial.
0: Denial.
1: Positive thinking. Well,
0: paling tikus ya kan, paling kucing. Padahal ya tikus sama kucingnya juga nggak mau disalahin sebenarnya. Bukan
1: gua lagi.
0: Nih, bukan gua nih. Gitu.
1: Gua ada di luar, gua udah di luar.
0: Aduh, ya ampun. Kalian kalau beli rumah tuh, nah ini nih apa ya? Kadang si pemilik kita nyari rumah nih, masuk kita nyari rumah lagi lihat-lihat. Si calon pemilik ini bisa merasakan kan?
1: Bisa.
0: Pasti rumah itu apakah nanti kedepannya akan membawa keberkahan buat dia, hawa dingin buat keluarganya atau tidak atau sebaliknya gitu loh.
1: Yang penting itu kan yang pertama kepala keluarga masuk rumah itu bagaimana? Yang penting kan kepala keluarga dulu.
0: Iya. Tapi kalau misalkan kepala keluarga ini pernah kejadian sama temen gue nih. Gue jual rumah kemarin kan, bantu temen gue jual rumah. Jadi temen gue lagi itu ngeliatin temen gue ini si cowoknya.
1: Terus?
0: Temen gue kan lakinya kan. Dia masuk rumah itu gak ada apa-apa, nyantai-nyantai aja. Maksudnya bagus-bagus aja gitu loh, auranya juga bagus aja gitu. Dia bilang habis lihat rumah kan telepon gue. Kalau gue sih kayaknya cocok aja nih sama rumah ini gitu. Tapi sekarang ada masalah lain katanya gitu. Apa gue bilang? Istri gue pas masuk kepanasan.
1: Hah? Ya,
0: awalnya beda.
1: Artinya nggak cocok sama istri.
0: Iya.
1: Kan yang pertama ya pasti kepala keluarga dulu. Yang kedua ya pasti istri.
0: Istri karena kan yang lebih lama tinggal di rumah kan pasti istri ya kan.
1: Kalau kepala keluarga kan istilahnya di keluarga yang hawanya yang paling kuat kan suami yang anggapan. Terus yang biasanya mengurus rumah kan istri.
0: Betul.
1: Nah kalau dua-dua nggak ada masalah, terus anaknya agak nggak suka dengan alasan yang wajar. Maksud buat alasan yang wajar ya. Alasan yang dibuat-buat. Ya beli aja rumah itu nggak apa-apa. Tapi kalau salah satu anggota keluarga ini berdasarkan hierarkinya.
0: Iya, berdasarkan hierarki. Tingkatan kekuasaan di dalam rumah
1: kan,
0: ya.
1: Kan masih bisa dipertimbangkan. Apa cari rumah lagi yang semua anggota keluarga ini cocok.
0: Cocok, benar. Jadi masing-masing nih yang bakal menghuni rumah tersebut tuh langsung dibawa aja kalau misalkan kalian lagi milih-milih rumah.
1: Soalnya energi seluruh penghuni rumah itu kan ya harus cocok sama rumahnya.
0: Iya betul. Ya walaupun misalnya rumahnya murah gitu.
1: Ya kalau rumah murah, posisi bagus,
0: pasti dan... ada sesuatu. Pasti ada sesuatu.
1: Kecuali ya memang kalian satu keluarga ini istilahnya itu apa ya? Enggak percaya sama yang kayak gitu. Semua di logika. Nah, percaya enggak percaya, orang yang terlalu logika itu susah untuk dipengaruhin sama hal-hal yang begitu memang. Dan susah juga untuk melihat hantu.
0: Iya, betul. Karena
1: dan susah juga disantet.
0: Oh iya, susah juga disantet. Karena dia enggak percaya ya.
1: Semakin percaya berarti orang semakin gampang.
0: Semakin gampang, benar. Semakin mudah terpengaruh juga. Ada tuh kadang orang-orang yang ada tuh
1: apaan?
0: Kayak rame banget.
1: Ketek-ketek-ketek-ketek.
0: Enggak, bukan itu. Ada orang yang apa ya, gue mau ngomong apa jadi lupa dah gue. Apa ya, kita ngebahas apa sih?
1: Rumah-rumah.
0: Iya. Ah, lupa gue, sumpah. Distract gue. Apa ya tadi ya? Iya. Ah, lupa gue, sumpah. Distract gue. Apa ya tadi ya?

0: nggak percaya ya, orang yang nggak percaya dengan hal-hal yang tersebut bakal susah buat disantet ya.
1: Biasanya. Karena kalau santet itu jalan, itu biasanya mereka itu memakai apa istilahnya ya, kelemahan dalam diri dan penyakit yang udah ada itu dibus.
0: Bener. Nah, oh ini ada orang yang mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh tuh maksudnya kayak gini. Si A, si A ini sering ngikutin orang-orang yang orang-orang pinter, orang pinter satu ke orang pinter lainnya, ya kan. Terus ketemu sama keluarganya si B. Sebut aja namanya si B. Si B ini punya penyakit. Punya penyakit, wah lu kayaknya kalau medis ini bakal susah deh penyembuhannya. Yuk coba ikut gua di sana.
1: Pergilah ke dokter.
0: Pergilah ke orang, nanti lu bakal dimandiin, lu bakal dikasih ini segala macam. Ya percaya aja namanya orang sakit mau ikhtiar buat sembuh ya kan. Enggak sembuh-sembuh. Ntar nih gue bawa lagi ke yang satunya lagi katanya gitu. Kalau tekat ini sepertinya lebih apa sakti mandraguna gitu. Dan si yang sakit ini juga ya manut-manut aja diajakin gitu.
1: Soalnya ya harapan kemana lagi?
0: Iya bener. Cuman bisa pasrah kalau dibilang orang ini bagus ya ayo ikutin gitu. Nah itu tadi seperti lu bilang, kalau misalkan kita gak yakin, mungkin kita gak akan terpengaruh dengan hal-hal kayak
1: karena
0: gitu.
1: Karena kan termasuk sugesti juga.
0: Kita logikanya aja, ini penyakit gue udah didiagnosa seperti ini, berarti pengobatannya kayak gini gitu.
1: Masa lu disembur udah sembur?
0: Terus akhirnya merembet nih, si B ini ngajakin lagi keluarga-keluarga yang lainnya lagi.
1: Terus tiba-tiba ini ternyata dapat cuan dia MLM.
0: Ini gue cocok nih di sini nih, ya kan namanya orang pengobatan kan cocok-cocokan ya. Kayak sama halnya kita kayak misalkan ke mantri gitu loh. Di si A di mantri sini cocok, tapi belum tentu kalau si B diajakin di situ juga cocok kayak gitu loh.
1: Kenapa harus ke mantri?
0: Kan levelnya di bawah ceritanya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Enggak ke dokter. Ya anggap dokter lah ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya dokternya kan masing-masing.
0: Dokternya masing-masing cocok-cocokan. Obat juga sama kayak gitu kan. Di A mungkin cocok obatnya, tapi di B belum tentu.
1: Gua kalau obat darah tinggi pakainya Kanderin. Tapi kalau gua pakai Amlodipin, badan gua bengkak.
0: Oh iya gitu.
1: Bengkak.
0: Serius? Kenapa?
1: Tambah gemuk.
0: Oh, tambah gemuk. Gua pikir langsung tiba-tiba bengkak
1: di mana-mana. Iya, yang enggak gitu. Juga bukan kayak Profikit itu.
0: Virus juga. Hah? Virus juga.
1: Apa?
0: Virus.
1: Virus apa?
0: Tahu enggak lu? Obat rematik.
1: Aku enggak pernah. Lu rematik.
0: Enggak, bukan gua, emang gua dulu.
1: Aku enggak pernah pakai obat rematik. Hati-hati pakai obat rematik, ngantemnya lambung.
0: Bukan lambung, dia ngikat sel darah putih.
1: Rematik kan?
0: Iya, obatnya itu. Ngikat sel darah putih.
1: Oh,
0: obatnya
1: jadi
0: itu
1: sel darah putihnya kurang. Jadi bengkak.
0: Muka yang bengkak mak gua kemarin.
1: Kayak temanku dulu waktu SMP gitu juga, sel darah putihnya abnormal kan, badannya bengkak.
0: Berapa kantong mak gua kemarin beliin? Asli jumping banget gitu hari ini. Gak tahu kemana-mana. Udah jam 11 kalau mau dah, saatnya kita pamit dulu dari Scary Night malam hari ini. Minggu depan
1: lumayan nih ada beberapa pengalaman kita pribadi
0: yang bisa bikin merinding malam hari ini kalau punya.
1: Dan sebenarnya suasananya malam ini agak nggak enak deh.
0: Ya. Lu dari tadi celingak celinguk.
1: Aku kan juga gitu dari tadi, toleh kiri toleh kanan.
0: toleh. Ya sudahlah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa nanti ya setelah lu selesai patroli. Kita pamit dulu kalau mudah, dan ketemu lagi ntar minggu depan di edisi yang baru di bulan September 2026. Terima kasih banyak buat semuanya, selamat istirahat, keep station only on the best 101 and FM.
1: The number one, horror station in Banjarmasin. Bye-bye.